0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vera konsekwense kumeneyo muli mwasira bwanje ntawe ndi 4:32 kumeneyo ndi kwamba kutsama programu athu mchinyanja.

kata wa chonjo ina mkiriza no uzakabo la jisano uliguza ina ndinoa chirimampunga muluchuanu masanawa tetegoza kuti nunu nalipompo kumvetsera mwacheru maprogramu onse amene wali sinagonza kuti tikwatsireni msiku lalero ndapita.